obi wɔ dua no so menim sɛ mogya no ɛdi maane menim sɛ mogya no menim sɛ mogya no

0: Okay, ba me kwa ho anso na me fa free ni odi kan. Hello, good morning. Odi ni ba bi akasa free.
1: Topa FM.
0: Original. Say ho ye de.
2: Nyame adom na onso e.
0: Nyame krokro e mu. Anapa me enti o.
2: Anopɛ de watu, anopɛ de anopɛ bɔ mɔden. Nyame nhyira o. Anopɛ unya ya odu mkasa free kumase. Anopɛ me tufa de ko akyem osiem. Ene bibi ma nyina ahia. Tɔn ma mo som ko som kase ye yura. Opɛn kase ye Ibrahim Abi sei. Papa anopɛ da wase. Tɔma osom no aye de. Isa ko so a tie nyu asu kuma so fuku. A o kuma se du masa. Be ti anopɛ de wo osiem. Ta osom. Mama mi sare ti wa o wa chuma je se mi papa Thomas Adebese ono so wa chuma je se tu fa ko asante atima go pen si e usu pen ano pe mi ti aso no kwa aso ko asante atimi yo so mama mi na wo mi me won so so kwa kwa ko som e ti o bi bia
0: original me da se paso by 0597994994 0597994994 mami ba ko se e ya number no to bo na bobo 0597994994 odi ni ba bi akasa free good morning
3: therefore me dia na Mr. Sari construction me ka se free agree ke bura so
0: me ba cho minti wa no bai
3: therefore ni kan ni utu fo nya ko pa se Isan sanya di pendi yang sah kanan suara dia dia dua
0: bis. Aye bi, aye bi, aye bi, aye bi.
3: Sufun yang aku pas apa? Nah, yang mau abah sumpa sedih yang semua aku kena. Padahal yang papa sih ya beri. Kami siapa papa? Dalam siapa bebuat rumah? Aye, rumah semua kecil pa. Gos, so nak siapa? Jadi so nak siapa sumpa? Untuk ini bebuat rumah saya film. Kami semua pasti tu nih. Mr. Buadi ni sini oh, he good papa. Efek itu sumpah papa. Dia macam ni nasi yang aku pun siaran. Namun faham kau si dia sesetre. Aku opinion dus. Ani aku sini ni nih. Dia macam ni nasi yang aku pun siaran. Papa. Namun cuman nasi ni oh, si dia sesetre. Dia macam ni nasi yang aku pun siaran.
0: Nah,
3: onso. Namun siapa papa.
0: Nah, siaran onso mami pa. Nah, oma wa juma bibri. Oma wa contract bibri.
3: Amen.
0: Amen. Medasipa. Medasipa so by 0597994994. Hello, Udini Babi Okasa Free. Good morning. Hello, Udini Babi Okasa Free.
4: Hello,
0: Mama Sofaya. Mama Sofaya. Anopo ewa Instagram. Mama. Mama Sofaya. Mama
4: Sofaya.
0: O Christo, ni akwantu?
4: Ni akwantu, Papa.
0: Oh. Mama Sofia odime akwa chiri nyame ka ho na onsha odi na onye wakoma so ade nyina emfama na oma onye nhira bebre Mama Sofia 0597994994 hello good morning udini babe akasa fi
5: good morning
0: if okay, I talk okay break me into we ukasa fi
5: okay
0: me into one obai
5: that it be a video dipinyu de
0: Me da se passe o bai. O Christo ni akwantu.

kan hu sɛ da bi a ɔbɛbi kɔ a ɛhɔ no wo ni hɔ ɛyɛho ni hɔ nsu ni hɔ na sɛ ɛnyɛ yɛaka sisɛ mu yɛ a wogye de sɛ ɛbɛnya nyimɔ ma wɔakɔ ɔnua wo tie me wɔde bɔɛ wɔhia sɛm adwene ho yie